Sekarang ada dede buat Anisomber Amar yang udah menyapa dede lagi. Terus buat Eko, lo potong rambut bareng di potong kayak dede dulu. Oke deh.

Buat Eko, ini loh potong rambut bareng di potong kayak gini. Oke, deh.